masonxiya nke tiwumfitika nke comke wule ntamasinda wola wol drika ke 720 awundita wonke radio xka fm tamula ke kanxiyamke mprogrami wa finance and commercial arranensen program aya xhavesikaka ntangete xaka program anke ntuwa heke xanxiweyke program xayetshwan Oscar kabinet dan program macam macam tu ada kanggo kaya orang yang kuya kita usik wa plani ya kungku angin apa ka tiga siku kita hender atau kung plani macam tu kung yang kuya kita cuma angin o aman pun cawa o hingga tiga ngato tak eti kakuha mondel ke awan tu kung hari ke next is on mondel ke ni ke kuat atas cawan amuni angkama acai kita buat cukup pemakai pemakai kamu kaya kaya pemakai kamu adio kamu sih dat buat cek cukup pemakai agung tak kita sih kamu mau lihat dia program pemakai bunga yang dia platuning masih nunggu kamu masih bunga menungguin tambah sakit kamu masa aku ya tak itu loh masih lah

50 minute teng kita kan mau dikenal ngawa sisi ke kongke radio ekskapem tim jeki sang kong tetini kita kan ba kongke minute ke tini im tetang ke kwang ngawa ta program ing ke ya wa bil musike ka program ke chong de kita kaw ngawa ta kom tetu jeki ona kisi ho kan gya wa kalok ke le ke kan tetini kita ngwa ko ya ja program atu ke kom jeki ya kawaram jeki sang im ja program Kesim jagi kan ngaka ya wabilungusam mana kwa kangki ya wa tangga kani dan mana kwa kangki ya wa kwa kani tegi dan mana kwa kangki ya wa agi ya wabilungusam kan gunam ini kita makotali Lester Fardah kita kaki he awu kaman kesim jagi kan ngaka kusaku kaki ya wa num jagi sen kita wajang kia kelim ja program ki I Jangan ke kau bilang masa ke ya utama manila tema wajah kama kiki ke longisam manila tema wajah oke muka kita longisam kamu oke magi awat tanggal kene kuna manila sangat tema wajah oke kita kama kita kena oke kita itu dengan kita kelimja kita kena berbicara kiasa kita kita kelang sekolah Tetapi juga kita orang sekolah kita wah brutally ni ke Inggrisin. Tegang kalau macam kita, oh, kau kira tengah kita hanya kau yang kerja kan kita wah belum usah kita cuan. Kita mau kene sang, belum usah kau yang kita wah. Dah mana fikirkan wah belum usah kita kau yang kita wah. Om jauh program ini macam kita sih macam

mungkin kita cuan atau kita mungkin ya kena untuk program mungkin asing kita kambing kami dengan kita kamba engkau 3 and 5 minit game hot dengan asisi mungkin ya kamba minit kisiwa yang sedang kuat dengan untuk program ige ya kambing kami mungkin asing kisiwa itu guna mungkin itu dah hana ulang mau yang mungkin asing matai mungkin kita kuing hike kana program kagi kanglem teula kanne fidika vile musake ka program tidingo yingi yawa kisi tege yingi yawa dango yimtaki ka ngaba UCC gika gastram teki wala kanne mtaki ka sikama kai atte okay dukram ngene rin kanne mtaki ka kaba tum gite sengola sengi chom chak kan hodat ngaba te fidaki ko

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten seva ke nega
2: kange ya talisun kam kang ke ngai se ko khachi ke kon de dalam kuma to ngamunga da tam ko ngam o ngula dan kulaga tane se kon ne se kon do a se ko ke kamang dun se kon ne kne a ke guguna de se ko gutuna guna se kon ne de se kon do
3: Chala chala da chala chala da ambe chala toy akoda ngambe kon ngi
2: ewona nje sikho kula xa ngihambe nje umncane uqhaqhayo ngaqhana mata nqe ah uqhaqha yatha kakhika umncane tekang cwa xa ikuntaye xa ingabe ngikuthi athi xa idanga nqe simqhaqhela nje umncane bekuqhaqha athi mbatha tanqe ungeqhawa kwela nqe umncane uqhaqha kwakhe emgonga tanqe uqhaqha kwela nqe sikho nge sida ke yakwa ngoku tanqe ngiqhaqha kaqo uhamba iqhaqha sikho nge sikondwa tanqe dangala khathi khipha singaye ngoku ngiqhaqha ija sikho iqhaqhe chide idema khane ikhlakhala mbekhane ngiqhaqha Sekondo da usikola chida handela nda ngoku nda sinda dela nda ngoku dai kong kong kong kong kong kong kong kamwa Sikoko tawe tigde Sikoko we kamda tigde ken kakwa Sikoko kamda tigde ah tigde ke dala ye Tepe da ju ko in aung ju ko ha ha ju ko ha Tage a a a kukwa Tadi angkwa ngai angkwa tak kang ngai awen juku ma utawa ngai tak ngoding sa kang. Kami kan ni kami tak nguasa kana tak. Ku apa ngai tak segi cis ngai cika. Tak tua kan ni makan ni tepe lah ye tau ki itani kau uha angkwa. Oh, kau jang dala. Anda mesti kau ngai gak ya tani kau uha. Ah, dun ah cis lah tu ni cia. Ah, si kongguan tu, tu ni cian aku. Ambil ni, tahu dengan tipe lagu ya, tipe lagu, tahu tipe lagu, tahu. Ya, fokur maya. Ada, ukan dengan kita masa ada, ukan cukup dah, aku lakukan ni, cukup ni tu dengan gang dengan kita dengan jodoh. Ah, udah je, bosan kan? Kaya, ah, tuju. Kau tu dah bosan kau tu. Gagal tak si kau ni, si kau cuman ni, cabang ni kau tu ni, gagal tak ni, gagal si kau tanah. Muna timu kweni kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Muchetende changando kaningilia. Nani mwane tu ee mkule wela chamuli ee. Nani mwane tu ee mkule wela chamuli ee. He? Nchi? Nchipacho wanangu. Muna timu kweni kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Muchetende changando kaningilia. Nani mwane tu ee mkule wela chamuli ee. Nani mwane dwe mkule wela chamuli ye. Kwa baki kata kata kata. Kwa baki kata kata. Shikon kata kata. Kwa mkari kata. Mula wa kuta. Kwa. Kama na wata wa. Ongde khalim. Fukur kata. Mchicha wa mga. Mu. Ambe shikon. Yip o dhane. Kata shikon dwa. Chakawu chakawu dhane ambe. Pelele pelele gaun. Muna ti mkwe ni kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Muchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuye mkule wela chamuli ye. Nani mwane tuye mkule wela chamuli ye. Kati wa mwa ye. Iko janta wa nama. Muna tiye mkwe ni kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Muchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuye mkule wela chamuli ye. Nani mwane tuye mkule wela chamuli ye. Kwa ke kata kata kata kata kata. Siko nguha tukunta ta. Kwa kata kata kata. Fokul ha akekulu ka kaje jukon ngam tari ada in huna daga ngo ngi akekulu ka kula ka ko tuta gang kita ko tuis ko tu oda sekondo he wona ke ngira siko ke siko chuta ngai ka de pile pile pile ga wo ga ka ngina siko sai tsinga siko ka ko ntakwa muna tsi mo ko ene ka ningilia muna mbila titende ka ningilia mu chitende njangandu ka ningilia Nani mwane dwe mkule wela chamuli ye. Nani mwane dwe mkule wela chamuli ye. Kwa kikara kasi kakata shiko gungo kakutu wakata kakutu wakata kakutu wakata shiko gungo chita utu na kakongwa nga waki kakata nga sindiki kakasingande kwa kata kakata shiko utu na kuna kandu utu na kata. Ha kukau. Kakata mkwe kumtuna maa kama kena wata kakdi kakukakutu wakdi. Ana kage mkoi tronda da ge kwa kata kage gulun tunda mko tunda da ga ka khulu kana chada ka kage ngata ngi anyam na chira na ko ko to do ga ko do ke se ko kada ngbe ya chun ai chun ga ga se ko nambe pele pele pele da ga ka ngi ada ngi ka ngi ga takwa ka ngi ga takwa mba ye akwa kendele nge chamwa ga takwa munati mu kwende ka ningilia Muna mbila chitende kaningilia, mchitende changandu kaningilia, nani mwane tuye mkulewela chamuli ye, nani mwane dwe mkulo vila chamuli kwa kikata kata mkata kikwa tata a guchi guchi ta gasin sin sin kamisin ta kandibi a krak kandibi a krak kandibi tuna tuna kongo misi wuse kanda wiki kagia gulo tesin kandibi ta jik kang kang kata uwa chika na tatudu ta o ta kesa ata ka kuita sin tarin o kekita kesa ata ka kakata sin ya ka kuku ka kato chinu ta kandibi tuna ta uchiri tuna kuna ta kani kunde sin keo uwa ka kare sin kandibi tuna ta da kwa nasa kwa nga chika tuta tuta kandibi tuna ka kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Chipangi ke gaba sen singi pangi ke gaba sen bayi chipangi ke gaba sen ka sa yanda eh ka sen do da ga tsho tsho da ne sen ja da ne ka pele pele pele ga un ka ne muna ti mu ko ne ka ningiria muna mbila ji tende ka ningiria mu ji tende janga ndu ka ningiria na ne mwane de mu ko lebela cha muri na ne mwane de mu ko lebela cha muri ko ka ka ka ti ka ka だからこうかじかかねしゃれあとんだだかわかたやすんだねかかねかなぐるとかれあんべちょめかはばらかかかかとんべかこうあだめしこかんちょあごんごかねだかかとととだこうこうじゃわとなこなだおじらとなこなだとととだこうととこかかこうかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか gong is kunun listen. Tweeting the old secondoir. How that is a good guy, Kama, e kunage, kunaseko, kami. I told them, gong. I'm going to go to the house. Pele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, ngadele, Ta dunet de chugo. Ta dupon li. Ketet avakanan, junga. Unati mukwenning and inglia. Unambilati dendig and inglia. Which attended Zangandu can inglia. Nanem one de duem gulavilla chamuli. Nanem one de duem gulavilla chamuli. You get a dig a dagger, a gang, somebody can go and quim Mandela out de la Bamate. Nambila jiden de caningilla, which it did jangan to caningilla, nane mwane duem gulavella chamuli, nane mwane duem gulavella chamuli. The lap bag me you, the lap bag of the lua tag me you, Magana magana ngwa sorry no I tengwa abangya juta jugo khwanda ngata kan juduma nke jugege silaya take konta ke ugogo takwa kha ta juge wa juge wa khwa nika gena khunwa gena kan juge wa nta win ta kha jun twa dibita kha kha chi twa ke wana ya te ga magale ta ke chi munati mukwene ka ningilia munambila chi tende ka ningilia uchi tende changa du ka ningilia Nani mwane duwe mkulevela chamuli. Nani mwane dwe mkule vila chamuli. Ah, ikanyu nga inda kato wa drongo ngu. Kato kwa hiki kuda. Ta chika matodo saata, chika niko kato kwa kwa nda. Ambisa ngu tamu. Khop khop ki drongo ngu kwa nda. Kam kwa hii. Kam kwa hii kwa Ambe misi ngu kwa hii kwa nda. Inda pop kwa kwa nda. Ambe. Ika unda ngambe ngu desi ngambe ngu kwa nda. Ndo atanga uha kwa nda. Eh, unaki. Dalam ni dalam tu mungkin kan sikit cuma tengah ni macam tu aku nak ni aku kencing dek aku ni aku leh nak kita dalam ah jodoh ini dah tu ambil sim tu ada cikaya sehingga dah mati sehingga yang dah gada sehingga yang dah gada sehingga yang dah gada dalam mati kulat dalam kulat kemam ni wah kan ambil ni show cik mau ni keluar Cisago, senda ngambil. Mula ngai kalah dan ngambil nasional itu senda dah. Dalam aku ikut dengan mereka, tengok orang kaya. Cinta hakim kacang ngambil, cinta tu nasional kacang ngambil. Gua mengejar dan senda apa betul nang nasional gay. Tegi. Tapi nang hati nang al awu kita apa? Kau swinga ui, doa kia. Inde kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau dah udang kau, kau, indah ni, itu ikut buka danggala, danggala ngan, udang gala dah, hey, hati dengan dengan segala ni, kau, Wajud dengan aku tolak yang cik cuyen jelas ni cik aku mahu cuma matu atau mungkin ada sekejap tay kuat dah kemudian kat ada ke nani kerja aku kerja heu nak engkau dengan kuna tadi kuna ti aji kau minta nanti kau dengan kat mana dengan kuang kau tadi kuang kau lah engkau nak engkau dalam mana engkau amin engkau cik dah kamp dah sungguh kau dah jangan cakap ni ye minta yau kima munewa Ha, ngau ngai kat bulan amin ngai si insan ngai, usia aku nanti ngai mada sini ngai, kata ngau ngai ngau sen ngai, kada ngai tahu nanti ngai, mau usia kami kena, ha, ngau ngai ngai, cukup ngai, mama ngai kau lada, ngai dah sadu ngai dah senda yang dah kau nak guna, heu ngai kena senda amin, ungai kokan ngau dan ngai kokan ngau ngai amin ngau ngai ando dan ngai sindo daga segi ngane tay ta singa daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu daga kulu Tegiakun dah nuda sah, dan kadang gua gaya cowok sungguh susah. Takun dah temui kuun dah wacok, atau kuun dah gada muda cow, cowok kuun dah kita lagi takwa. Hei, muda kita ini tak kita oh dalam mana? Atau an kau sah dalam tambe dalam kau tahu, atau agam sah dalam agam sah tak kau cik kita dalam tu nak kata ya. Ambil mereka kau ada dah sabar dah sakit, kangen muka kita ambil masa. Engkau aje dengan ambil kawaii dan kau tu ni dan bujung saya buat dengan tak tua kau dah ni aku ini ya kemarin kau janggu kagak kau nua janggu tentang malah kan tu je ke ni mungkin oh tak tu tu saya kau dah coba yang tadi yakit singgung kau bu kengah Tapi ke ah, tuh dah, tapi angkara kata keji, tapi tak bagai cu, tapi angkara muka, kata tu sah kuya, ame tuan suy dah ngaji, rengko. Ya, ay ko tu tuan halim ha, tama tu minhang si minhang, sorry ngos. Jika nak buat kulima juga ko, ike ko anda juga tuan kung, kan gua citer, kan gua jingle kagum, tak tuan jingle kagak. Heu na, oh kat kau kan nak kerja, ame ngau nak ngucap dengan katuna aganda ngambe into yashenqeda ngicathuna ngicathuna ndana kutshala mathe ngiqashe gawunqeda nge aqaqanqaba manda ngiqashe kuthi tshala mathe gawunqeda nge kodwa ngoba uthi dala cha uka angqakata mangqakata kangqakwa kaqhiqhiya ame ngoba ngida ngasaba xoko sesinda ke tat ngikhona manje la sikamke kumtheke ngoncu waquma kuto taqhaka ke chi kamaqha kanga chi ka chi tabanga take khali khobu khobu phaka ka chi ka chi tiqeya ngam ngam la chi taqhamke kwa dala mncane kanti wathu ambe ngaye ya igege dala ke ade chi dala tondo tuta dala singa tondo chi makuma kam a twige njumaka waqinge thwi khange qinge ya dela don ngicike singe ukwaka iko ake khange chiqwa ah miko ngicike me khange chiqwa kula dane yunge gqe khama kwa he khonge lobela yi athi xawo tabanga ngama lobela xawo ta chi singe ke matipa de mishawa ta dwin singe matipa de mishawa ta tani ke te mishawa ta kanga ke kulinqe yamana ncinge ngideke icuna icuna dala ikucwa khonqonqi ta sengide kaba daba kwase ajali jali minqe daba ke ta daba tangi kulu musikopa ngathi isikopa nga ta ne daba ke khangwa singa da ke kulu ta ne sike khumida ni ka ke khumida ngonqo a chuni chiya ta ne minda ni ka ka akuke tsama kuna le qaminda iphincile akune ncinqo le qakuna alega wishike ikwetonga tonga kaqhaqha kwamanxeshi yo kama kanto akanto ke kunda nyi taka nka mteka kachike khake ochuchuchuchu ke lobela ochuchu athi xa mhendwe khawe usinqimile khaka chike ngikom patam pakati ewekho yewa donka odikati o 3 meter gumida kami taka mpaconda ko samticunda ngimoke xe kana mancinci kundakhe gaxa ndalo ke ngiyekho ndakancinaka otamteka athi ke ke ncamide kaqama 3 ingqakaka athi ke dala ngama kamashundi kamachili a kakwa kwachili ta njoka ncathi ke jo khenge khenge seke ta khenge ya andada bako ake sambo athi akhexa ke sambo ta yindo ayingqe khacha mala ikathi ke cuwa khathi ke ke ke qama aqhankwi take dudala xaxeya takula sike qhawo take qadala ke se qhawo ke qadala yashoko shim eka gathi ke sike qhankwi dadala qasabaka tiyage tiyunike tiyage wa chika ndakwa kwa cwecula gathi ke ke ngule

57 minit dan kan kita ngotik ngawa aham dengan jadi asam jadi kan kita kamba minit lagi kau yang jadi ya kau ngawa jadi program kiri cuan belum jadi asam kita jadi kita kesiaga macam awal kan lagi program yang dia awat si semua pun kena sama jadi ngotik ngaji semua eh yang ki kewa Luisa mukomba kia si semua takum taku onak kesim jadi nuke ukon aku dah mazim tang mim taki ngaji anak ya tangi ngaji awak kau tu kan aku nak kesim wakim taki si gamat ikom tak program kikang si ni kikomasi taku lagi kesim gamat ni kiat aku tahu kita jauh si si mefidika ati tipe kiku wala kiatam yani kirim kiat kawiat kesim gamat program kikang si ni kikomasi kami alini ni alas tahu nukoin kita tu sila, kat kita mungkin kat negara sikit macam